Sme počas Lindisi sme. Sme počas Lindisi sme. Sme počas Lindisi sme. Lievame počas Lindisi sme. Pr-